0: Lagi di 105 Rawe FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Rawe FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.
1: Offline. 105 FM. Raw.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah kisah teladan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat mulia yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semoga melalui pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semua sehingga mampu mencontoh dan juga meniru teladan sahabat yang mulia ini. Amin. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an merupakan sahabat yang terdahulu memeluk agama Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk agama Islam, ia pun berhasil mengajak ibu dan juga ayahnya memperoleh hidayah yang sama pula, yaitu masuk ke dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Ayahnya bernama Yasir bin Amir radhiyallahu an merupakan seorang perantau dari negeri Yaman yang bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah radhiyallahu an. Kemudian ia dinikahkan dengan hamba sahayanya, yakni Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga kedua orang tuanya merupakan termasuk keluarga miskin di kalangan bangsa Quraisy. Kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena mereka telah memilih masuk ke dalam agama Islam. Bani Makhzum, yang merupakan tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah ketika mengetahui mereka, yakni Ammar bin Yasir serta keluarganya, telah murtad dari agama nenek moyangnya serta masuk dalam agama Islam. Penyiksaan demi penyiksaan pun dilakukan tanpa kasihan kepada keluarga yang baru saja memeluk agama Islam ini. Akan tetapi semua itu tidak menambahkan apa-apa kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka dibiarkan di terik matahari padang pasir, didera, dicambuk, disulut dengan api yang menyala, dan berbagai tindakan-tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka agar mereka kembali kepada agama jahiliyah. Akan tetapi sia-sia saja apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Karena Ammar bin Yasir radhiyallahu an serta keluarganya, ayah dan juga ibunya, tetap kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manisnya iman sudah merasuk ke dalam hati sanubari mereka. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Penyiksaan pun terus berlanjut hingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka bertiga sedang disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi ketabahan atas penderitaan ini demi mempertahankan keimanan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir serta keluarganya.

Ia pun begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah radhiyallahu anha, seorang budak wanita yang hina di mata Abu Jahal dan juga masyarakat Quraisy saat itu. Di mana ia adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dan karena kejengkelan yang sudah tidak tertahankan lagi, disebabkan Sumayyah radhiyallahu anha tidak mau kembali pada agama kemusyrikan, maka Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah radhiyallahu anha dari arah kemaluannya hingga tertembus ke punggungnya. Maka jadilah Sumayyah radhiyallahu anha seorang yang sangat dikagumi oleh kaum muslimin saat ini. Dialah orang yang pertama syahid di dalam Islam. Tak berapa lama ayahnya, ayah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, yakni Yasir bin Amir radhiyallahu an, juga syahid dalam penyiksaan orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Dan kematian kedua orang tuanya tersebut akibat siksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyebabkan Ammar bin Yasir radhiyallahu an berubah pikiran untuk mengganti agamanya. Bahkan itu semua semakin menguatkannya dalam keimanan, dalam keislaman. Siksaan demi siksaan pun semakin ditingkatkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dibakar dengan besi panas, disalib, ditenggelamkan dalam air hingga ia sesak nafas dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu an sedang dibakar dengan api yang membara, dan kebetulan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya. Beliau pun memegang kepala Ammar bin Yasir radhiyallahu an sambil berkata, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar. Sebagaimana engkau menjadi sejuk dan juga menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam." Dan subhanallah mendengar. Seketika itu pula Ammar bin Yasir radhiyallahu an tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya. Dan hal ini pun semakin membuat kokoh serta tegar keimanan dan juga keislamannya. Walaupun siksaan kaum musyrikin Quraisy sangat berat dan terus menimpa Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Di suatu saat yang lain, Ammar radhiyallahu an disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Beliau radhiyallahu an hampir saja pingsan dalam siksaannya. Dan dalam keadaan seperti itu ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disadarinya ia pun mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya itu, ia pun menangis sejadi-jadinya. Seolah-olah dunia telah kiamat baginya dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat lagi kedukaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut keimanannya tersebut serta menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan itulah yang serasa tidak tertahankan lagi, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar radhiyallahu an. Maka sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umatnya, kepada hamba, yaitu dengan menurunkan surah An-Nahl ayat yang ke-106. Beliau datang sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri menemui Ammar bin Yasir radhiyallahu an dengan penuh santun dan juga kasih sayang. Beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan juga begitu. Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak mengapa. Tidak mengapa wahai Ammar, jika mereka memaksamu katakanlah seperti itu lagi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan dan hal ini turun berkenaan dengan kejadian yang engkau alami." Mendengar hal tersebut, hati Ammar bin Yasir radhiyallahu an pun menjadi tenteram dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hingga pada akhirnya sebagaimana kebanyakan budak

budak yang lain yang disiksa oleh tuannya karena pilihannya memeluk agama Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling jujur, orang yang paling dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli Ammar bin Yasir radhiyallahu an dari kabilah Bani Makhzum serta memerdekakannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketegaran dan kokohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu an mempertahankan keimanannya. Walaupun cobaan, siksaan dan deraan terus dialaminya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali terhadap Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirinya, yakni diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya. Bahkan pernah terjadi perselisihan antara Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga Khalid bin Walid radhiyallahu an, seorang pahlawan Islam yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah, sang pedang Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Untunglah pendengar yang beriman, Khalid bin Walid radhiyallahu an seorang yang cerdas dan juga berjiwa besar. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia pun segera menemui Ammar bin Yasir dan meminta maaf atas kekhilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya, dan Ammar hanya sebagai budak, tidak menghalanginya untuk merendahkan diri serta meminta maaf kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid radhiyallahu an setelah keislamannya hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, daripada hanya sekedar mempertahankan gengsi dan prestasenya di masa lalu. Dan Ammar radhiyallahu an pun dengan senang hati memaafkannya. Inilah masyarakat yang Islami, di mana masyarakat yang saling maaf memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Selain itu, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar bin Yasir radhiyallahu an karena ia bekerja membangun Masjid Nabi sambil mendendangkan sebuah syair. Sehingga terjadilah perselisihan kala itu. Mendengar berita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh Ammar bin Yasir adalah bola mataku sendiri." Nah, tentu saja pendengar, bukan maksud dan keinginan Ammar radhiyallahu an untuk memperoleh puji-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang dan juga bermata biru. Ia justru lebih sering menyembunyikan diri dan tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan keimanan. Karena itu, ia ingin mengisi waktu demi waktu yang dilewatinya dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dirinya, "Jadikanlah contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti Abu Bakar dan juga Umar, serta ambillah pula hidayah yang dipakai oleh Ammar untuk dijadikan bimbingan." Demikianlah pendengar yang budiman, kisah yang sangat agung, kisah mulia dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an dalam mempertahankan keimanannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: 105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 10 Juni di tahun 2009 adalah hari saat Jembatan Suramadu diresmikan. Ya, Suramadu yang merupakan kepanjangan dari Surabaya Madura merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Konstruksi jembatan nasional ini menyediakan 4 lajur dua arah dengan lebar 3,5 meter dan 2 lajur darat dengan lebar 2,75 meter. Ada pula lajur khusus bagi pengendara motor yang berada di setiap luar sisi jembatan. Panjang jembatan yang melintas di Selat Madura ini mencapai 5,5 meter dan kini tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, namun juga menjadi alternatif tujuan wisata baru di Surabaya. Insan Edukasi, ide pengadaan Jembatan Nasional Suramadu sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Kala itu, salah satu guru besar ITB, almarhum Profesor Dr. Setiatmo, mengusulkan untuk menghubungkan Pulau Jawa. Ide ini disambut baik oleh segenap kalangan dengan dibuatnya desain jembatan pada tahun 1965. Ide ini terus berkembang hingga masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Berbagai langkah pun mulai dilakukan, misalnya dengan pembebasan lahan baik di sisi Surabaya ataupun Kamal Madura. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri di tahun 2003, dilakukan peresmian pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan selesai pada tahun 2009 dan selanjutnya dibuka secara resmi pada tanggal 10 Juni 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Insan Edukasi, Jembatan Nasional Suramadu tidak hanya menampilkan kemegahan konstruksinya, namun juga pemandangan yang tak kalah menakjubkan. Jembatan ini tidak hanya menampilkan pesona wisata baru, namun juga mampu meningkatkan roda perekonomian. Kita ikut berbangga ya. Apapun itu, kita harus ikut menjaga dan merawat bangunan publik demi kepentingan bersama.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon

0: 0811-2158. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wai.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Indonesia.
1: Akhirnya selesai juga upacaranya. Aduh, capek banget nih. Ya ampun, panas sekali.
2: Kamu tuh baru upacara sebentar saja sudah mengelutin.
1: Gak apa-apa lah.
2: Tetap semangat dong.
1: Siapa bilang aku tidak semangat? Aku nih, tetap semangat. Cuma ya, panas sis, tahu gak sih sis?
2: Berarti kamu kalah sama kakekku tuh. Lihat di sana kakekku, masih terlihat semangat tuh walaupun habis upacara.
1: Loh, kakekmu ikut upacara di sini juga, sis?
2: Jangan salah, Tina. Kakekku tuh dulunya pejuang juga loh.
1: Wow. Berarti kakekmu tahu dong tentang sejarah Indonesia?
2: Wah, jelas dong. Yuk, kita ke tempat kakek.
1: Ayo.
2: Kakek.
3: Siska, cucuku. Loh, ini sama siapa ini?
2: Oh, ini Tina teman sekolah Siska, kek.
3: Oh, teman sekolahmu ya?
2: Iya, kek.
1: Iya, kek. Perkenalkan, saya Tina.
3: Oh, iya.
1: Oh, iya, kek. Tadi Siska cerita, kakek dulu ini seorang pejuang ya?
3: Benar, cucuku. Dulu kakek pernah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Tuh, bener kan, Tin?
1: Iya, kalau begitu kakek tahu dong mengapa sih negara kita bernama Indonesia?
3: Oh, ya. Begini, cucu-cucuku. Asal-usul nama Indonesia itu melewati perjalanan sejarah yang panjang. Semula ada yang menamai Indonesia itu dengan sebutan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Ada juga yang menyebut Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, Hindia Belanda, dan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas.
1: Wow.
3: Nah, pada tahun 1847 di Singapura terbit Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan.
1: Wah, keren, kakek masih ingat ya. Lalu bagaimana, kek?
3: Nah, pada tahun 1850 Logan menulis artikel The Ethnology of Indian Archipelago atau Etnologi dari Kepulauan Hindia. Nah, Logan menyatakan perlunya nama khas bagi Kepulauan Indian. Kemudian ia menggunakan nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih enak didengarkan. Maka lahirlah istilah Indonesia.
1: Oh, begitu ceritanya. Dari Indonesia menjadi Indonesia,
3: iya,
1: ya.
3: Benar, cucuku. Nah, orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama siapa? Ayo.
1: Ki Hajar Dewantara, ya, kak, ya? Betul,
3: benar,
1: ya, kak?
3: Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbiro. Nah, di Belanda inilah akhirnya beliau mempopulerkan nama Indonesia di dunia internasional.
1: Wah. Mendengar cerita kakek, sekarang Tina jadi lebih bangga ada di Indonesia. Ternyata negara kita sangat terkenal ya di penjuru dunia.
2: Kalau begitu, tidak mengeluh lagi kan kalau ikut upacara?
1: Enggak lah.
0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Perkiraan cuaca ini menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hari ini. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya diperkirakan berawan. Berikut perkiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat berawan, Karo berawan, Deli Serdang berawan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuan Batu berawan, Dairi berawan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir berawan, Serdang Bedagai berawan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara berawan, Padang Lawas hujan ringan, Labuan Batu Selatan berawan, Labuan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pemantang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai berawan, Kota Tebing Tinggi berawan, Kota Padang Seribuan hujan ringan, Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribun.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbaga sama buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbaga son Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis.

0: ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Rao. I listen to the radio, because they have the best variety music. 105 FM.

0: Kemara FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan Ra, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani waktu pagi Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama 105 Ra FM. Selama 2 jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang dengar Anda di program Request Pagi. Seperti biasa di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca. Kirimkan requestan beserta lagu kesayangannya ke nomor 082 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon ya. Oke, ini kita sapa dulu perdana dari via telepon. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Pagi Laila, assalamualaikum.
0: Pagi bang, waalaikumsalam.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Abangnya gimana?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Laila dari apalah, dari Ika Purnamasari.
0: Dari
1: Ika Purnamasari, cintaku padamu.
0: Bentar ya bang, kita cek.
1: Iya.
0: Cinta
1: Purnamasari.
0: Oke bang, ini ada lagunya.
1: Iya, salamnya buat kamu yang lagi dengar aja lah.
0: Oke bang, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Oke, kita sapa terlebih dahulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi menyiar bang.
1: Menyiar.
0: Iya.
1: Kirain lagi nyuci.
0: Gimana kabarnya bang?
1: Alhamdulillah lagi dengerin Laila.
0: Mau dengerin lagu apa bang?
1: Lagu Mr. Big.
0: Boleh diulang bang?
1: Mr. Big MR titik BIG.
0: Itu judulnya bang?
1: Penyanyinya.
0: Judulnya apa bang? Itu?
1: We Walk. Ada.
0: We. Dari siapa tadi bang?
1: Mr. Big.
0: Miss.
1: Tuan besar.
0: Mr.
1: Titik BIG.
0: Oke bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Spesial buat Laila aja.
0: Oke bang. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Siggy Off dari Taylor Swift. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Request pagi bersama Rao FM. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Laila bang.
1: Sehat kau dek?
0: Gimana bang?
1: Sehat kau dek?
0: Sehat, abang gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk terus ya bang, mau dengerin lagu apa bang?
1: Bagaimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini agak mendung bang, tapi mataharinya kelihatan sih, tapi nggak cerah banget.
1: Lagu Padli. Boleh dangdut ini?
0: Lagu di Pop Indo dan Pop Manca bang.
1: Tapi hari Sabtu ini. Gak bisa.
0: Nanti bang siang.
1: Oh siang ya.
0: Iya.
1: Padli aja, Padli, selimut putih.
0: Selimut putih.
1: Cocok ini cuaca yang mendung-mendung.
0: Oke bang, ya. Ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Yang kenapa ya? Karena kan nggak ada nerima request.
0: Ada bang, ini ada.
1: Ya ini lah, kadang-kadang siangnya nggak ada, dangdutnya lebih sering nggak ada.
0: Aduh, nanti kita saringkan bang.
1: Ya, sampaikan dulu ya.
0: Oke, bang.
1: Tunggu-tunggu, gak ada banyak.
0: Iya.
1: Tolong semuanya ya. Makasih.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, rekan rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di request pagi. Untuk rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu favoritnya, bisa langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Oke, yang tadi sudah diputarkan yang pertama, lagu dari requestan dari Mama Randi, Asrama Si Hitang. Sempurna, lagu dari Arif. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana? Selamat pagi juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang David.
0: Dengan Bang David. Gimana Bang kabarnya?
1: Sehat, kalau kamu?
0: Sehat. Mau dengerin lagu apa, Bang?
1: Ada dari Rosa.
0: Ada.
1: Judulnya Terlalu Cinta.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Semua penyiar dan pendengar setia Raven, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Okay, Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Aurel mau request lagu Manca yang judulnya The Last Resilienship dari Family. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Raya FM. Terima kasih. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Halo Kak, Yuna mau request lagu Reply dari Yes. Salam-salamnya buat Nadira. Makasih Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via chat, dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM. Halo.
2: Izin request Bang.
0: Boleh, mau request lagu apa Bang?
2: Ini Kak, lagu Batak atau gimana?
0: Ini lagu pop Indo dan juga pop manca.
2: Lagu pop Kak?
0: Iya, lagu pop.
2: Boleh request Kak lagu.
0: Lagu apa Bang?
2: Cinta tak diwaktu.
0: Cinta tak apa Bang tadi?
2: Cinta tak direstui.
0: Cinta tak direstui dari ST12 ya Bang?
2: Dari mana nanti ya? Iya kayaknya Kak.
0: Oke Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Buat cewek.
0: Buat cewek siapa itu?
2: Buat Ispa Kak.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, halo Kak, mau request lagu Treat You Better. Salam-salamnya buat Kakak aja. Oke Kak, ditunggu lagunya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Win 7. Mau request lagu Gerimis Mengundang. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Bucuno 2, Sahrul Regar, Taib di Pujur Koling, Ayah Jabran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Panjaitan Natama Bin 7, dan semua pendengar Raw FM. Terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Forever dari Baby Monster. Salam-salamnya buat Kakak yang lagi bertugas dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, dari Opung Iqbal, mau request lagu Mencari Alasan. Disalam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nodua, Sahrul Regar dan semua pendengar OFM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ada lagi dari via chat WhatsApp. Kak, saya Azril Hasibuan dari showroom Hina Si Hitang, mau request lagu yang judulnya Sesi Potret, Kak. Makasih, Kak. Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, rekan-rekan. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM yang mendem bersahaja dalam jangkauan. Terasa Laila sudah menemani ruang dengar Anda dari pagi hingga siang hari ini. Kini tibalah saatnya program kita berakhir. Laila pamit undur diri, terima kasih sudah setia mendengarkan dan menemani kebersamaan kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena masih banyak program seru yang siap menghibur Anda, tentunya bersama penyiar-penyiar yang tak kalah asik. Tetap setia di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Perkiraan cuaca ini menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hari ini. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya diperkirakan berawan. Berikut perkiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat berawan, Karo berawan, Deli Serdang berawan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuan Batu berawan, Dairi berawan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir berawan, Serdang Bedagai berawan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara berawan, Padang Lawas hujan ringan, Labuan Batu Selatan berawan, Labuan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pemantang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai berawan, Kota Tebing Tinggi berawan, Kota Padang Seribuan hujan ringan, Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribun.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Rao Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Rekan Rao, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, rekan Rao, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi mak.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
5: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan."

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى."
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

FM. 105.5 FM. Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400.000 orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya. Double shot.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Guys, alur drama boleh aja gak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low-density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total, dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.

Sini Puan. Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Patrao.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Pak RT, ada apa ya, Pak?
4: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
3: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
4: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tepat di formasi pukul 17 di menit ke-15 ini, kita masuk ke program talk show bersama Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas ya Ustadz ya. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita di sini narasumber kita ataupun Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini gimana kabarnya ini Ustaz?
1: Alhamdulillah tetap sehat dan tetap semangat memberikan nasihat, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin dan berkah juga Ustaz ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Oke, sore hari ini kita mau bahas tema apa nih Ustaz ya?
1: Karena kita ini menjelang tahun ajaran baru, maka tema kita sengaja membahas tentang pentingnya pendidikan agama di zaman AI.
0: Iya Ustaz, betul. Oke, ini sangat benar sekali untuk kita bahas di sore hari ini ya. Mungkin nanti kepada rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini bisa menghubungi kita ke nomor 0822 9999615 dari via chat WhatsApp ataupun dari via SMS ya, ataupun dari live Facebook dan juga Instagram kita ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan Ustaz, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yang kami hormati dan yang kemuliakan kepada seluruh para pendengar pemirsa kami di mana saja kita berada, rekan rau yang kami banggakan dan yang kita hormati, pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Buru Nasti. Mula giat menonton sepak bola tempat namai di stadion. Mula peramunu Buru Sidenggan Roha, tiada lain adalah Buru Nasution.
0: Tiada lain.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan sehingga kita dapat mendengarkan dan bisa menonton secara langsung melalui Facebook dan bisa kita buka kembali rekamannya di YouTube. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ada, yang kita ketahui dan yang kita miliki dan kita sampaikan dan sebarluaskan di berbagai media termasuk media radio ini dan di majlis-majlis ilmu dan majlis talim yang lain, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat radhiyallahu anhum dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk di dalam golongan itu, wasiddiqin wasyuhada wassolihin, yang selalu membenarkan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, dan begitu juga para pejuang membela kebenaran dan membela hak asasi manusia dan membela kebenaran Islam sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang soleh yang menggunakan segala waktu dan segala fasilitas dalam kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meningkatkan amal soleh, untuk meningkatkan amal ibadah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pendengar rekan rau di mana saja kita berada, mudah-mudahan kita dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Dulu kalau kita mau bertanya, datang kepada guru. Sekarang kita baru bangun tidur, yang dicari bukan tempat berwudu untuk sholat subuh, tapi yang dicari adalah wifi. Dulu anak-anak hafal nama sahabat-sahabat Nabi. Sekarang hafalnya password. Dulu sebelum tidur membaca doa, Bismika Allahumma ahya wa amutu. Bismika ahya, Bismika Allah amutu ahya. Dengan namamu ya Allah, hidupku dan matiku. Sekarang sebelum tidur yang dicek adalah baterai HP. Kalau sudah baterainya tinggal 2%, paniknya luar biasa. Tapi kalau imannya tinggal 2%, santai saja. Seluruh jamaah Rau FM di mana saja kita berada, AI bisa menjawab ribuan pertanyaan dalam hitungan detik. Tetapi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berbagai berbagai konten dan berbagai segala fasilitas yang ada di internet, ternyata tidak bisa menggantikan hati kita supaya hati kita yang bertakwa. Kecerdasan buatan bisa membuat pidato, tetapi AI tidak bisa membuat seorang berjiwa ikhlas. AI bisa mengingat jutaan data, tetapi kecerdasan buatan tidak bisa mengantarkan manusia masuk surga. Karena yang menentukan kemuliaan bukan kecerdasan semata, tetapi adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida. Hai wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada jenis laki-laki dan perempuan, dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu dengan keragaman yang ada, dengan kemajemukan yang ada, suku berbeda, bangsa berbeda, bahasa berbeda, kulitnya berbeda, dan juga agamanya berbeda.

0: jalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi ingat, dengan keberagaman yang ada, yang membedakan kita bukan dari cantik dan gantengnya, bukan dari segi negara bangsanya, sukunya, bahasanya, atau dari segi yang lain, tapi dari segi ketakwaan. Selama kita menjadikan diri kita orang-orang bertakwa, insya Allah itulah yang membuat kita menjadi orang yang mulia. Rekan Rau, di mana saja kita berada, hari ini anak-anak lebih cepat belajar menggunakan AI daripada belajar membaca Quran. Berbagai aplikasi AI yang ada, mereka lebih cepat belajar dari sana daripada mereka belajar kepada pedoman yang utama, yaitu Al-Quran. Bisa membuat gambar dalam satu menit aplikasi AI yang ada, tetapi membaca satu halaman Al-Quran ternyata bagi anak generasi kita, dan begitu juga sebagian kita orang tua ini, terasa berat. Bisa menghafal ratusan syair lagu, tetapi menghafal surah Al-Asr dan Al-Kausar belum hafal. Padahal dia adalah surah langganan. Kalau dites tiba-tiba suratul ikhlas, bisa jadi ada yang lupa. Al-Kausar, Al-Asr, surah-surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Ada tiga surah yang terpendek dalam Al-Quran. Surah Al-Asr, Wal-Asri, Innal Insana Fi Khusri, kan? Kemudian surah Ijazah An-Nasrullah. Dan yang ketiga yang paling pendek dari yang pendek adalah Al-Kausar. Inna a'tainaka al-kausar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ternyata yang surah yang pendek ini juga tak hafal, padahal ratusan lagu sudah banyak dihafalnya. Kalau ini terus kita biarkan, kita akan memiliki generasi yang cerdas otaknya tetapi kosong jiwanya. Kalau kita biarkan ini, anak-anak kita hanya sibuk dengan gawenya, dengan handphonenya, maka bisa jadi dia menjadi generasi yang cerdas otaknya tetapi kosong jiwanya. Bisa jadi dia bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ada, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikan agama dalam kehidupannya, sehingga dia seperti robot, bisa berbuat tapi tidak punya hati dan tidak punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke, kita iklan dulu dengan beberapa iklan, dan jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.

0: Alamat Na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA Na, hubungi Ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
4: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di sore hari ini adalah pentingnya pendidikan agama Islam di zaman AI, ya Ustaz ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung dilanjutkan kembali Ustaz.
5: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, hadirin dan hadirat, nami kim dot nabiot. Kita akan memiliki generasi yang cerdas otaknya tetapi kosong jiwanya kalaulah kita terus biarkan generasi kita hanya mampu menggunakan AI tapi dia hilang dari jiwa agamanya. Otaknya cerdas tapi hatinya kosong. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seseorang, orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang paling utama ada pada diri kita adalah keimanan dan beringi seimbangkan dengan ilmu pengetahuan. Keimanan dan ketakwaan yang paling utama, tapi beringilah dengan ilmu pengetahuan yang luas dan mampu menggunakan teknologi yang ada sehingga dapat memudahkan pekerjaan, dapat memudahkan segala urusan. Dan karena AI itu adalah rahmat dari Allah yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang memberikan kepada kita di akhir zaman ini berbagai kemudahan-kemudahan. Manfaatkan kemudahan itu untuk meningkatkan amal soleh. Manfaatkan kemudahan itu untuk meningkatkan amal ibadat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau hanya memiliki iman tanpa ilmu, itu kita akan ketinggalan zaman. Dan kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mampu menggunakan teknologi, tapi tanpa iman, maka akan ada kehilangan jati diri kita. Kebahagiaan kita tidak akan dapatkan. Sehat secara fisik, tetapi secara mental rusak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita memiliki dua dalam kehidupan, dua kemampuan. Kemampuan di dalam keimanan dan ketakwaan, dan juga kemampuan dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Kalau hanya beriman, tidak bisa mengangkat derajat kita. Kita akan beribadah tanpa dasar ilmu, dan ibadah kita pun akan tertolak. Dan kita akan terus bekerja keras, berikhtiar, berusaha, tapi kita lupa ibadah. Maka bisa jadi kita akan lupa diri, tinggi hati, menyombongkan diri. Tapi kita kalau kita miliki dua-duanya, keimanan, ketakwaan yang kuat dan teguh, dan memiliki amal soleh dengan ilmu pengetahuan yang luas dan mampu menggunakan teknologi yang ada, insya Allah kita akan lebih banyak meningkatkan amal ibadah dalam arti yang sangat luas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 132, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah dan juga Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan kepada anak keturunan mereka, wa wasso biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, ya baniya, inna Allah astofa lakumuddin.

0: Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Dalam ayat selanjutnya, ayat 133 dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan, am kuntum syuhada idhadara yaqumal maut, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, tanda-tanda kematian? Idh qala libani ma ta'buduna min ba'di, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Nabi Yakub mengkhawatirkan kepada anak generasinya tentang ketuhanan. Apa yang kau sembah sepeninggalku? Tapi kita kebanyakan khawatir kepada anak keturunan kita tidak makan. Kalau saya mati, anakku, apakah kau masih makan? Apa pekerjaanmu? Bagaimana nanti keadaan duniamu? Bagaimana rumah kita? Bagaimana kebun sawah kita? Bagaimana perusahaan kita? Itu yang kita pikirkan. Soal duniawi anak keturunan kita, banyak yang lalai dan abai dari memikirkan bagaimana agama anaknya di hari-hari selanjutnya. Ini menjadi contoh teladan kepada kita yang harus kita khawatirkan, yang menjadi kecemasan kita kepada anak keturunan kita adalah tentang agamanya. Kalau mereka beragama, berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, mereka bertauhid dalam kehidupan, insya Allah hidupnya pun diberikan Allah kemudahan. Soal makan, insya Allah mereka insya Allah pasti makan. Soal kehidupan, Allah jamin kehidupan orang-orang beriman. Dan soal bagaimana kehidupannya di masa depan, Allah yang memegang masa depan kita. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam, mereka pun menjawab kepada Nabi Yakub, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Mereka anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, mereka menjawab, yang kami akan menyembah adalah menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu ilaha wahida, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, ilmu yang paling pertama dan utama yang harus kita pelajari adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Bagaimana akidah tauhid kita? Bagaimana syariat kita? Bagaimana kita merasakan dan mengenal Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita merasakan kedekatan kita dengan Allah, merasakan bahwa kita dalam pengawasan Allah, pengawasan yang sangat melekat? Kalau kuatlah iman, Islam dan ihsan kita, insya Allah imannya kuat, dan mau menjalankan syariat, dan kepada Allah akan terasa dekat. Insya Allah, apapun keinginan kita, kalau Allah restu dan ridhoi, insya Allah Allah akan wujudkan dan Allah akan berikan. Sebab teknologi tanpa iman itu ibarat mobil mewah tanpa rem. Ilmu pengetahuan tanpa iman itu ibarat mobil mewah tanpa rem. Mobilnya mewah tapi tidak punya rem. Semakin kencang, semakin berbahaya. Semakin kencang, kemungkinan besar masuk jurang. Terjadi laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu bukanlah sekedar banyaknya hafalan, tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Ilmu tidak sekedar banyaknya hafalan, tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Imam Malik rahimahullah ia berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Di akhir zaman ini, pendidikan kita semakin tinggi. Dulu di tahun 80-an, kalau sudah tamat sekolah menengah atas, SMA, SMK, Aliyah, itu sudah alhamdulillah itu. Hanya sedikit orang yang sampai kepada gelar sarjana. Di tahun 90-an sudah mulailah banyak orang yang menggapai pendidikan S1 kesarjanaan dari berbagai disiplin ilmu. Sekarang banyak bertaburan S2, master, magister. Dan sekarang juga sudah banyak orang yang sudah sampai S3, doktor. Dan sudah banyak yang bergelar profesor. Tapi ternyata adab hilang. Anak-anak kita yang menjadi keluhan guru adalah adab anak yang hilang. Dan keluhan dari orang yang bekerja, ternyata karyawan-karyawatinya sudah bergeser adabnya. Tidak ada lagi rasa hormat, berkurang rasa hormatnya kepada pimpinan, kepada atasannya. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ada adab orang yang menuntut ilmu, ada juga adab seorang guru. Lebih banyak adab daripada seorang guru daripada adab seorang murid. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kenapa penting kita mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu? Karena bisa jadi AI sekarang bisa mengajarkan, menyampaikan berbagai informasi, tetapi adab hanya lahir dari pendidikan agama. Tanpa ada pendidikan agama, tidak mungkin manusia itu punya adab dan akhlak. Coba kita bayangkan, suatu hari kecerdasan buatan atau AI bisa membuat suara mirip ustaz dan ustazah. Ini agak viral ini di berbagai media sosial. Dengan wajah yang cantik,
1: betul, yang muda gitu ya.
0: Iya, muda. Tambah lagi lesung pipinya.
1: Iya, ya Ustaz. Iya. Detail sekali.
0: Iya. Hidungnya mancung.
1: Iya, betul. Oh.
0: Dan begitu kita nontonnya, asik juga nontonnya.
1: Iya.
0: Dan sambil dia menyampaikan kata-kata hikmah, ajakan-ajakan kebaikan. Dan dia punya banyak subscriber kalaulah dia di YouTube, ya kan? Banyak dia menghasilkan uang dari sana, pembuat mirip ustaz-ustazah itu kan. Bisa membuat video yang tampak asli, bahkan bisa menulis dan bisa berceramah. Lalu bagaimanakah kita bisa dan mampu membedakan yang benar dan yang salah? Jawabannya adalah dengan ilmu agama. Karena bisa jadi dibuat semacam penampilan Tuan Syekh, tapi ternyata mengajarkan kesesatan. Dari pakaiannya pakaian serban putih, tambah lagi jenggotnya panjang putih juga. Pakaiannya pun pakaian jubah putih. Dan dia pun menyampaikan kata-kata hikmah. Ternyata kata-kata hikmah mengajarkan kesesatan. Bisa jadi orang banyak yang tersesat. Maka dengan adanya ilmu agama, insya Allah itu akan menjadi al-furqan bagi kita. Mampu kita membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu agama, orang yang faham Al-Quran dan Sunnah tidak akan mudah tertipu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahli zikir, jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Banyak orang yang bertanya, banyak orang yang berlaku seperti dokter, berlaku seperti ustadz, berlaku sebagai motivator, tapi ternyata mereka bukan ahli zikir. Hatinya mati. Maka bisa jadi kita akan tersesat, disesatkan oleh mereka. Maka yang paling utama kita perbanyak bertanya adalah kepada orang yang memiliki kualifikasi, yaitu orang yang berilmu sekaligus dia ahli zikir. Inilah yang Allah anjurkan kepada kita, bertanya, curhat. Jangan sampai kita salah curhat, mencurahkan isi hati, ternyata kita di bawahnya tersesat. Kaum muslimin rahimakumullah, apa maksudnya kami sampaikan ini? Jangan sampai semua yang muncul di internet langsung kita percaya. Cek dulu dalilnya, cek dulu gurunya, cek dulu sumbernya. Jangan sampai kita lebih percaya kepada media sosial daripada Al-Quran. Kita lebih percaya influencer daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya dengan kekuatan algoritma daripada kepercayaan kita kepada para ulama. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pendidikan agama bukan hanya mengajarkan anak menjadi pintar, tetapi mengajarkan anak agar takut kepada Allah ketika tidak ada yang melihatnya. Mengajarkan jujur ketika tidak diawasi. Mengajarkan amanah ketika dia memegang setitik jabatan. Mengajarkan malu berbuat dosa walaupun ia tidak ada kamera CCTV atau tidak ada yang melihatnya. karena kamera bisa dimatikan, tetapi pengawasan Allah tidak bisa dan tidak pernah berhenti. Insya Allah, dan juga setelah iklan berikut ini.
1: Oke, nanti kita lanjut di segmen ketiga sekalian closing statement ya Ustaz ya. Iya, kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Dan Chujin 씨가...
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena kita masuk ke segmen ketiga ya, dan juga sekalian closing statement kita di sore hari ini. Dengan tema kita di sore hari ini adalah pentingnya pendidikan agama di zaman apa ini Ustaz ya? AI ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan kembali Ustaz.
1: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum ra'in mas'ulun ar-rayyatih. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka seorang ayah jangan hanya bertanya kepada anaknya, nilai matematika kamu berapa? Tetapi bertanyalah pula, salat subuhmu bagaimana? Ibu jangan hanya bangga anaknya juara kelas, tetapi banggalah ketika anak menjadi ahli Al-Quran. Karena ijazah hanya menemani sampai dunia, sedangkan iman menemani sampai ke akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita jadikan AI sebagai AI. Oh, ini yang pas. AI sebagai alat, bukan sebagai kiblat. Gunakan teknologi untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak dakwah dan amal soleh. Tetapi jangan pernah biarkan teknologi menjadi atau mengambil tempat Al-Quran di hati kita. Komitmen Kementerian Agama kepada masyarakat, kami punya cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia, masyarakat yang beriman, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang rukun, masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, masyarakat yang adil dan dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang cerdas, generasi emas, bukan generasi yang mencemaskan. Mudah-mudahan pikirannya lembut hatinya, pikirannya cerdas, lembut hatinya, kuat imannya, mulia akhlaknya, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan punya pekerjaan yang layak dan terhormat, dan bisa memajukan bangsa dan negara kita yang didasari oleh nilai-nilai agama pada dirinya, sehingga kita mendapatkan kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, dan segala teknologi yang ada mari kita gunakan sebagai alat, bukan sebagai kiblat. Wallahu muwafiq ila kumit turik, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrum minallahi fatun qarib, wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena selesai sudah talk show kita di sore hari ini ya. Semoga apapun yang sudah disampaikan dari Ustaz tadi bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua ya. Mohon maaf juga apabila salah kata dari Lia, dan nantikan kembali program talk show bersama Kementerian Agama di setiap hari Rabu dan juga Sabtu ya. Sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Ayatul munafiqi thalath. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
1: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin.

Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.

Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Dikisahkan, ada seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar untuk meminta warisan dari salah seorang cucunya. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, "Aku tidak menemukan bagianmu di dalam kitab Allah dan aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagianmu." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Lalu berdirilah Mughirah bin Syu'bah. "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya seperenam." Abu Bakar berkata, "Apakah ada orang yang mendengar bersamamu?" Muhammad bin Salamah pun berdiri dan bersaksi seperti itu. Setelah mendengarkan masukan dari para sahabat itu, Abu Bakar pun menerapkan kepada nenek tersebut dan memberinya seperenam bagian dari harta cucunya. Abu Bakar melihat bahwa orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib sendiri, sedangkan mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling akrab, paling mulia, paling beliau cintai dan paling agung, hanya meriwayatkan sedikit saja dari hadis Rasulullah. Jumlah hadis yang diriwayatkan ketiganya tidak sampai 1/100 hadis yang diriwayatkan para sahabat lainnya. Padahal, keistimewaan salah seorang di antara mereka tidak ada yang menyamai 3 orang terbaik tersebut. Perbedaan pun mulai tampak pada teks-teks hadis, sehingga Abu Bakar menganggap bahwa hal ini bisa mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, dia mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Kalian menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah yang kalian berbeda di dalamnya. Jika demikian, orang-orang setelah kalian akan lebih parah lagi perbedaannya. Jadi, janganlah kalian menceritakan satu hadis pun dari Rasulullah. Jika ada orang bertanya kepada kalian, katakanlah, antara aku dan dirimu ada kitabullah. Halalkanlah apa yang ia halalkan dan haramkanlah yang ia haramkan." Abu Bakar berkeinginan kuat mengajari setiap orang dari segala sesuatu yang wajib mereka ketahui untuk mengasah otak dan mendidik hati mereka dan agar dapat memperbaiki kualitas agama dan dunia mereka. Abu Bakar tidak meninggalkan satupun apa yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia ajarkan kepada orang lain sampai pada pengelolaan mereka terhadap harta pribadi mereka. Abu Bakar sangat mencamkan sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."
1: Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 27.
2: "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."
1: Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 29.

0: Berdasarkan ayat-ayat yang suci ini, Abu Bakar mengingatkan orang-orang yang mengira bahwa dunia kejayaan sudah datang kepada mereka untuk menjauhi sikap boros dan kikir. Dia beranggapan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang sederhana yang bisa menempatkan diri pada posisi antara boros dan kikir. Karena di antara keduanya, boros dan kikir, terdapat kelurusan atau keadilan. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci rumah tangga yang membelanjakan rezeki beberapa harinya dalam waktu satu hari."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Rawe.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Hendaknya seorang muslim selalu bersabar ketika mendapatkan suatu kesulitan atau musibah. Dan janganlah marah atau bersempit dada, karena segala macam kesulitan atau musibah, baik yang berat ataupun yang ringan, ketika disabari akan menjadi penghapus dosa. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta syaukati yushakuha إلا كفر الله بها من خطايا."
4: Jika seorang muslim tertimpa suatu kesusahan atau kepenatan atau kegundahan atau kesedihan atau kesakitan atau kedukacitaan atau hanya tertusuk duri sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya tersebut.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, di mana tidaklah dia mendatanginya kecuali karena kebaikan yang akan dia pelajari atau mengajarkannya, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang mendatanginya bukan karena itu, maka kedudukannya seperti seseorang yang melihat barang dagangan orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Ketika pada musim haji, Umar biasa mengumpulkan para gubernurnya, memberikan arahan kepada bawahannya mengenai cara bermuamalah dengan rakyat berdasarkan nilai keadilan dan cara menjaga hak asasi mereka. Demikian juga dengan para hakim. Umar menyampaikan nasihatnya di depan kedua badan yang memegang kebijakan pemerintahan ini. Seseorang tidak bisa dipercaya jika meringankan putusannya atau menahan seseorang agar dia mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menyiksa seseorang untuk membuatnya mengaku sebelum mengetahui kondisi orang itu ketika mengaku. Umar berkata kepada mereka mengenai realisasi persamaan kesempatan hidup dan pelaksanaan urusan rakyat. Aku sangat ingin tidak membiarkan satu kebutuhan kecuali setelah aku memenuhinya, selagi sebagian dari kita mampu memberi kelapangan kepada yang lain. Jika tidak mampu, kita akan bersabar sampai kita sama dalam kebutuhan pokok. Umar menyeru mereka untuk rendah hati dan mewanti-wanti mereka agar akhlak mereka tidak terpengaruh oleh kekuasaan, dan mengingatkan mereka bahwa keagungan hanya milik Allah semata. Pada haji terakhirnya, Umar melewati sebuah lembah di dekat Mekah. Dia berkata di hadapan orang-orang, "Dulu di lembah ini, aku menggembala unta milik Al-Khattab atau ayahnya. Dia sangat keras dan kasar. Dia selalu mengikutiku ketika aku bekerja. Dia memukulku ketika aku lalai. Pagi, sore, tidak ada antara aku dan Allah seseorang yang lebih aku takuti dari dia." Dan Umar pun bersyair, "Tidak ada sesuatu pun dari apa yang bisa dilihat yang kekal gemerlapnya. Yang kekal hanyalah Tuhan. Sedangkan harta dan anak-anak binasa. Harta kekayaan Hermes tidak bisa menyelamatkannya sehari pun. Kaum Ad berusaha untuk kekal, tapi tidak mampu. Tidak juga Sulaiman ketika angin tunduk kepadanya. Jin dan manusia datang mengabdi kepadanya. Mana raja-raja yang karena kewibawaannya banyak tamu datang dari berbagai penjuru. Di sana ada telaga yang akan didatangi. Pasti pada suatu hari dia didatangi sebagaimana mereka didatangi."
1: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: 105 FM.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadirkan layanan SI Mikesu atau Sistem Mobil Informasi Keliling Elektronik Sumatera Utara di Jambore Daerah 6 Gerakan Pramuka Sumatera Utara 2026. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Erwin Hotman Syaharahap mengatakan, layanan ini wujud komitmen Pemprov Sumatera Utara memperkuat literasi digital sekaligus meningkatkan kecakapan teknologi generasi muda. SL Mikesu, sebagai mobil edukasi digital yang menyajikan beragam materi pembelajaran berbasis multimedia secara interaktif. Melalui pendekatan yang komunikatif dan edukatif, layanan ini menjadi ruang belajar yang menarik bagi ribuan peserta Jambore dari 33 kabupaten atau kota se-Sumatera Utara. Data Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara menyebutkan, Jambore Daerah 6 Gerakan Pramuka Sumatera Utara 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diikuti sebanyak 5.575 peserta. Peserta sebanyak itu terdiri atas 3.650 penggalang, 250 pembina, 50 pimpinan kontingen, 265 panitia penyelenggara dan 50 peserta pendukung serta dihadiri undangan, pelaku usaha mikro dan ribuan pengunjung. Gerakan Pramuka merupakan wadah strategis untuk membentuk karakter sekaligus melahirkan calon-calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, generasi muda di Sumatera Utara perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi secara cerdas, kreatif, aman, dan bertanggung jawab. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Yo!

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Bandara Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menyatakan siap menyambut pembukaan rute penerbangan baru Wings Air yang menghubungkan Kuala Namu dan Mandailing Natal mulai 1 Agustus 2026. Kepala Satuan Pelaksana Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Doni Romandika, mengatakan berbagai aspek operasional telah dipersiapkan secara menyeluruh guna mendukung kelancaran penerbangan tersebut. Rute ini akan dilayani 3 kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, dengan jadwal keberangkatan dari Kuala Namu pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan dari Mandailing Natal pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Pembukaan rute ini dilatar belakangi kebutuhan konektivitas yang tinggi antara Mandailing Natal dan Kota Medan serta daerah lainnya. Selama ini perjalanan darat menuju Medan membutuhkan waktu cukup panjang, sehingga kehadiran transportasi udara menjadi alternatif yang lebih cepat dan efisien. Pihak bandara telah melakukan koordinasi intensif dengan Wings Air, pemerintah Mandailing Natal, Kementerian Perhubungan, serta stakeholder terkait lainnya. Kolaborasi tersebut mencakup persiapan operasional, promosi rute, hingga dukungan fasilitas guna memastikan keberlangsungan layanan penerbangan. Untuk meningkatkan minat penumpang, bandara bersama maskapai dan pemerintah daerah melakukan promosi melalui media sosial, media massa, publikasi digital, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat keterisian penumpang sejak awal operasional rute. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: rekan Rao, lingkungan kerja dapat menjadi sumber stres yang menyebabkan pekerja rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Faktor yang memengaruhi banyak pekerja, kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan, dan jam kerja yang tidak tentu kerap menjadi tekanan bagi para pekerja. Apalagi jika tempat bekerja adalah lingkungan kompetitif dan kurang mendukung sehingga tekanan yang didapat semakin besar. Kurangnya waktu untuk istirahat dan relaksasi membuat tekanan mental pada para pekerja makin besar. Belum lagi jika para pekerja dituntun untuk selalu produktif. Cara menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja adalah dengan cara menerapkan work-life balance yang baik, di mana banyak pekerja terus bekerja hingga lupa makan dan asam lambungnya naik. Untuk mencegah hal itu, disarankan untuk menjaga keseimbangan antara istirahat dan bekerja. Untuk atasan yang memimpin, juga dapat mulai memperdulikan bagaimana kesehatan mental karyawannya. Misalnya dengan mengapresiasi karyawan, tidak memberikan pekerjaan di luar job desk, mengajari hal yang kurang dikuasai karyawan, dan menyediakan konsultasi mental dengan profesional. Kita juga bisa mendorong lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif, sehingga kesehatan mental pekerja lebih terjaga.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: W. G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun.

Rekan Rau, salah satu tempat terpanas di bumi menjadi semakin panas hingga suhu rata-rata menembus 40,3 derajat Celcius dalam waktu 24 jam terakhir. Tempat terpanas di bumi itu terletak di Taman Nasional Death Valley, California, Amerika Serikat. Wilayah itu mengalami suhu terpanas sepanjang bulan Juni hingga bulan Agustus yang pernah tercatat. Death Valley berada di titik terendah Amerika Serikat, tempat cekungan Bedwater berada di kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut dan ditutupi dataran garam. Lokasi itu menyebabkan suhu yang sangat panas. Udara panas tidak dapat naik melewati pegunungan hingga yang curam di sekitar area tersebut dan terperangkap di lembah yang sangat rendah. Menurut siaran resmi National Park Service atau NPS, suhu yang berkelanjutan itu melampau rekor lama 40,1 derajat Celcius pada tahun 2018 dan 2021 lalu. Bulan Juli menciptakan atmosfer seperti oven ketika stasiun cuaca di Furnace Creek, California mencatat bulan terpanas yang pernah ada. Taman tersebut mengalami suhu panas selama 9 hari berturut-turut. Beberapa kali tercatat suhu di sana mencapai 51,7 derajat Celcius atau lebih tinggi. Pada musim panas ini, suhu tertinggi tercatat pada 7 Juli lalu dengan kisaran 54 derajat Celcius. Suhu panas tak hanya terjadi pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Suhu terendah rata-rata di malam hari mencapai 33,3 derajat Celcius, artinya tak banyak perubahan suhu berarti saat matahari terbenam. Petugas Taman Nasional Death Valley juga telah diminta untuk menangani sejumlah insiden terkait suhu panas tersebut, termasuk di antaranya dua kematian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Dalam insiden lain, seorang pria harus diselamatkan dari bukit pasir setelah kehilangan sandal dan mengalami luka bakar di kakinya yang terbuka. Pihak pengelola taman mengatakan suhu di atas 37 derajat Celcius ini akan bertahan hingga awal Oktober 2024.

Thank you.

0: Selama ini kan Yu udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Agus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Okay, take your time di Solo. You tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar.
0: Agus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak apa. Ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Okay. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus, sama seperti nama you.
1: Terima kasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Oh, awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah bisa aja.
0: Dia yang super gitu, rajin kerja nggak pernah bolos nih.
9: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya deketin aku?
10: Nah, mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu. Oh,
3: saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
6: Mau dideketin teman dekatku.
3: Oh, oke. Okay.
6: Okay. Jadinya sama.
9: Super system sih.
12: Iya ya. Karena super anak system. Ini bekerja jadi semakin lihat.
4: Iya, kamu tanggung jawabku.
1: Gitu. Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
13: Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
4: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: saya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus.
2: Ada sejumlah manfaat pepaya untuk diet atau menurunkan berat badan yang mungkin belum diketahui secara luas. Menambahkan pepaya ke dalam pola makan harian tentunya dapat membantu lebih cepat mendapatkan berat badan ideal. Nah, rekan Raul, kali ini Lia akan memberitahukan 7 manfaat pepaya untuk diet. Yang pertama, rendah kalori. Pepaya sangat rendah kalori sehingga cocok dijadikan cemilan bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori. Dalam 100 gram pepaya, misalnya hanya mengandung sekitar 43 kalori sehingga membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tinggi serat. Serat sangat penting untuk menurunkan berat badan karena membantu kita merasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Pepaya kaya akan serat makanan yang baik bagi pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Secara tidak langsung, kondisi ini akan membantu kita mencegah perilaku makan terlalu banyak. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Enzim pepain dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dengan memecah protein sehingga memastikan penyerapan nutrisi yang baik dan mengurangi kembung. Adapun kembung atau rasa begah sering disalahartikan sebagai lemak oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, detoks alami. Kandungan air yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan serat dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Hal ini membantu memperlancar proses detoksifikasi yang meningkatkan metabolisme dan mendukung penurunan berat badan. Yang selanjutnya, kaya nutrisi. Meskipun rendah kalori, pepaya kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan E. Dengan begitu, rutin makan pepaya memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting tanpa mengonsumsi makanan tinggi kalori. Yang selanjutnya, sifat antiinflamasi. Enzim antiinflamasi dalam pepaya dapat membantu mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme. Hal ini dapat membantu mengelola berat badan ideal untuk jangka panjang. Yang terakhir, membantu mengurangi retensi air. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, mengurangi retensi air dan kembung yang dapat membantu tampilan lebih langsing. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 7 manfaat pepaya untuk diet.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, keringat berlebih seringkali membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman, apalagi jika tidak jelas pemicunya. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan karena bisa saja menjadi tanda adanya suatu penyakit. Berkeringat adalah salah satu proses alami tubuh untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan luar. Proses ini bekerja dengan cara mengeluarkan cairan yang mengandung garam melalui kelenjar keringat. Normalnya, tubuh akan mengeluarkan keringat ketika melakukan aktivitas berat, mengonsumsi makanan pedas, atau saat merasakan emosi tertentu seperti marah, malu, takut, atau panik. Selain itu, beberapa kondisi medis seperti hipertiroid dan demam juga dapat memicu tubuh mengeluarkan keringat berlebih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan jenis-jenis kondisi keringat yang berlebih. Ada dua jenis keringat berlebih atau hiperhidrosis, yaitu hiperhidrosis vokal primer dan secondary general hiperhidrosis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hiperhidrosis vokal primer. Penderita hiperhidrosis vokal primer akan mengalami keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, seperti telapak tangan, telapak kaki, lipat paha, ketiak, atau hanya kepala dan wajah. Area tubuh yang terkena biasanya bersifat simetris, misalnya bila telapak tangan kanan banyak berkeringat, telapak tangan kiri juga akan mengalami hal yang sama. Jelas keringat berlebih ini dapat disebabkan oleh masalah pada fungsi sistem saraf. Hiperhidrosis vokal primer umumnya mulai terjadi pada usia remaja dan dewasa. Namun jika Anda berusia paruh baya atau lebih dan mengalami keringat berlebih di salah satu bagian tubuh, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter. Yang kedua, secondary general hiperhidrosis. Keringat berlebih jenis ini terjadi pada seluruh bagian tubuh dan biasanya terjadi pada malam hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit tertentu seperti gangguan tiroid, tuberkulosis, menopause, gagal jantung, stroke, kanker seperti limfoma atau leukemia, penyakit Parkinson, diabetes, cedera tulang belakang, penyakit paru-paru, gangguan kecemasan, dan kecanduan alkohol. Kehamilan juga bisa membuat Anda memiliki kondisi keringat berlebih. Selain itu, pengobatan dan konsumsi suplemen tertentu juga bisa mengakibatkan tubuh memproduksi keringat berlebihan. Seperti obat antibiotik, obat anti tekanan darah, obat untuk mulut kering, dan obat yang digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental. Cara mengatasi keringat berlebih, pada dasarnya penanganan keringat berlebih dilakukan sesuai penyebabnya. Jadi, bila keringat berlebih terjadi pada penderita diabetes, penanganan dilakukan dengan cara mengontrol gula darah. Selain itu, cara paling mudah untuk mengatasi keringat berlebih adalah dengan menggunakan produk antiperspiran. Di samping penanganan tersebut, ada pula beberapa cara mengatasi keringat berlebih lain yang bisa dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama, mengonsumsi obat tertentu. Selanjutnya, melakukan suntik botox. Yang selanjutnya, melakukan terapi ion toporesis. Dan yang terakhir, menjalani operasi. Tidak semua keringat merupakan tanda suatu penyakit, namun jika keringat yang keluar sangat banyak dan disertai gejala lain, Anda perlu waspada. Segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab dari keringat

berlebih yang dialami agar bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. 105 FM. This is the greatest. So, this is my face.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
2: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
2: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
2: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
2: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
2: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
2: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
2: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
2: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
2: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
2: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
2: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
2: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
2: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
2: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Tsumma inna 'alaina bayanah.
2: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
2: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
2: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma'idhin nadhirah.
2: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
2: Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balagatit taraqi.
2: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raq.
2: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzin
2: al-masaq. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la shalla.
2: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
2: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabu al-insanu an yutraka suda.
2: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
2: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
2: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
0: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

apologize, baby. Our love story is just history.

0: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun. Sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Udah siap-siap gitu kan, pengen melamar ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap pengen dapat ini, mau lulus ternyata nilainya enggak seperti yang diharapkan. Muncul ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: Satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah, ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, hukumlah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Huh? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang engkau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa?
2: Malam.
1: Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua dan pas gerhana misalnya, gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, wallayli idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya gak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu. Ya, pengen materi. Pengen kedudukan. Pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, Alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada, di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Hada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai. Kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau

Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hey, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan dimakan sendiri dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poin. Ah, ini kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian. Ini kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berbeda.

dampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu dia ambil 1 gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain gitu ya. Saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya. Saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E G I S B G I S B C D I S F C D I S B G I S B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar ini saya enggak bisa. Nah, kita bisa paham gitu. Misalnya boleh enggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya enggak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya. Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. Satu, saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian tadi kan,

Banding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertama ialah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, gak mungkin bisa menggunakannya, gak akan dikasih. Nah, balik ke sini. Balik ke sini, untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Okay. Benteng Takeshi ya? Takeshi, ah gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Dia tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu. Yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Okay. Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak? Pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan? Wah namanya. Dia nggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Okay. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya, kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK,
sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwunya berbunyi begini di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun? Sulit. Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata Shiwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna logatala yabaniya, sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya.
Tuliskan. Ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu enggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Qur'an, fa'idha faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau gak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya? Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah, yakinlah sukses. Dia paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu, kalau sudah kepasrahan, pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes dan seterusnya diterima. Sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun enam bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa. Mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun enam bulan. Ada yang mengatakan ditafsir setahun delapan bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah, setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih saleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat,
tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil, kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata, kadang-kadang bisanya yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter. Kata dokter, jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk. Anda berikan apel. Saya gak mau apel, mah. Saya pengennya jeruk. Gak apa-apa, nah. Ini apel rasa jeruk, misalnya, kan? Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang, maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek, di situ gak dapat. Dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahatnya.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima jawaban atas tuduhan Muslim menyembah Ka'bah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali cara yang telah ditempuh oleh orang-orang kafir untuk memojokkan umat Islam. Baik itu dengan menyebarkan fitnah, berita bohong atau hoax, gangguan fisik dan penindasan, bahkan melontarkan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. Salah satu upaya kaum kafir tersebut adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan Islam. Dan mereka juga senantiasa membuat orang di luar Islam menilai salah terhadap Islam. Salah satunya adalah klaim dan anggapan mereka bahwa umat Islam menyembah Ka'bah. Mereka menuduh bahwa umat Islam tak lebih dari umat yang menyembah berhala batu hitam. Ya, mereka beralasan bahwa umat Islam menyembah Ka'bah dengan mengitarinya saat tawaf. Kemudian sholat menghadap Ka'bah 5 kali dalam sehari, rukuk dan sujud di hadapan Ka'bah, mencium Hajar Aswad ketika melaksanakan haji dan umrah. Nah, sehingga tuduhan itu pun menyebar di kalangan non-muslim dan dijadikan serangan opini terhadap kaum muslimin. Lalu, benarkah atau validkah alasan yang dilontarkan orang-orang kafir berkaitan dengan kaum muslimin yang dianggap menyembah Ka'bah sebagai berhala? Nah, pendengar, Cakrawala Islam kali ini mencoba menyajikan 5 bantahan atas tuduhan muslim menyembah Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah bukan sebagai objek sembahan, melainkan simbol pemersatu umat Islam di berbagai belahan dunia. Apa buktinya? Jika umat Islam ingin melaksanakan sholat, mereka tentunya serempak dan bersatu semuanya menghadap Ka'bah. Tak ada yang berselisih. Umat Islam yang berada di daerah timur akan menghadap ke barat. Umat Muslim yang berada di daerah utara akan menghadap ke arah selatan, di mana Ka'bah berada. Nah, dalam rangka untuk menyatukan umat Islam dalam beribadah dimanapun mereka berada, umat Islam diminta untuk menghadap hanya satu arah, yaitu Ka'bah. Kemudian yang kedua, kita sebutkan bantahannya bahwa Ka'bah berada di tengah-tengah peta dunia. Ya, pendengar yang berbahagia, perlu difahami bahwa umat Islam, umat yang beriman, adalah orang pertama yang menggambar peta dunia. Umat Islam menggambar peta dengan arah selatan menghadap ke atas dan utara menghadap ke bawah, dan Ka'bah berada di tengah-tengahnya. Bahkan Ka'bah dan kota Mekah menjadi titik utama dunia. Kemudian bantahan yang ketiga, tawaf di sekitar Ka'bah adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan hanyalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat Muslim pergi berziarah ke Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah, mereka melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, baik ketika haji maupun ketika umroh. Ini merupakan lambang keyakinan dan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang Maha Esa. Lalu bantahan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan menyentuh Hajar Aswad sehingga umat Muslim mencontohnya, bukan karena penyembahan akan tetapi karena sunnah dan syariat yang telah ditentukan. Bukan karena apa-apa, bukan karena menyembahnya, tetapi untuk mengikuti sunnah. Ada sebuah athar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tak bisa memberikan keuntungan dan tak bisa memberikan kecelakaan. Jika seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh dan menciummu, aku tak akan pernah menyentuh dan menciummu. Nah, kemudian bantahan yang kelima, dan ini pula sebagai bukti bahwa umat Islam tidak menyembah Ka'bah, bahwa pernah ada mukmin yang memanjat Ka'bah, kemudian ia mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan muazin memanjat Ka'bah, kemudian ia berdiri di atas Ka'bah untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengumandangkan azan agar suaranya bisa tersebar luas dan didengar di setiap penjuru. Nah, jika seandainya Ka'bah itu berhala atau sembahan kaum muslimin sebagaimana tuduhan orang kafir, tentunya tidak akan mungkin kaum muslimin menginjak-injaknya. Penyembah berhala mana yang berani berdiri di atas berhala yang telah dipuja-pujanya serta yang disembah-sembahnya? Tentunya hal ini mematahkan argumen orang kafir yang tidak memiliki dasar. Nah, selain itu, jika seandainya Ka'bah itu dijadikan berhala, tentunya di setiap rumah muslim akan ada replika atau tiruan Ka'bah, yaitu untuk mereka sembah setiap hari. Layaknya kaum penyembah berhala membuat tiruan patung dan mereka menyembahnya di rumah-rumah mereka. Dan tak ada seorang muslim yang waras yang membuat replika Ka'bah, kemudian ia sujud di depan Ka'bah yang dibuatnya itu atau Ka'bah yang dipajang di rumahnya. Inilah pendengar, 5 bantahan atau jawaban atas tuduhan dari orang kafir yang menuduh muslim menyembah Ka'bah sebagai berhala. Semoga hal ini bisa menambah wawasan kita dan tentunya menjadi hujah untuk orang-orang kafir yang menyebarkan fitnah terhadap kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
6: 105 FM. This is the greatest.
7: So, this my face.